0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ririn menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Di sini Ririn sudah menyiapkan pilihan lagu-lagu terbaik yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Mungkin untuk rekan Rau yang masih rebahan sambil dengerin radio kita, atau yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat dan semoga apapun kegiatannya hari ini berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami di 105 Rau FM, Your Lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita dapat berjumpa untuk mempelajari sisi kehidupan manusia-manusia mulia yang dapat kita ambil sebagai teladan dalam kehidupan kita. Dan pada edisi kali ini pendengar kita masih akan membahas satu sisi kemuliaan dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an dengan kenangan-kenangan indah ketika ia azan. Pendengar yang budiman, setelah melihat keadaan Bilal bin Rabah radhiyallahu an pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengetahui bagaimana perasaan Bilal. Bagaimana sedihnya Bilal. Oleh karenanya saat Bilal meminta izin untuk tidak mengumandangkan azan lagi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengizinkannya. Bahkan saat Bilal bin Rabah radhiyallahu an meminta izin untuk meninggalkan Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga kembali mengizinkannya. Karena bagi Bilal, setiap sudut kota Madinah akan selalu membangkitkan kenangan-kenangan indah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan semakin membuat dirinya merana karena kerinduan. Oleh karenanya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pendengar, awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun setelah Bilal mendesaknya seraya berkata, "Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah Azza wa Jalla, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Kalau begitu aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat," kata Bilal bin Rabah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun menjawab, "Baiklah, aku mengabulkannya." Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu an pun pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan jihad pertama yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka setelah itu Bilal bin Rabah radhiyallahu an tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus dan benar-benar tidak mengumandangkan azan sama sekali karena kerinduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang budiman, selang beberapa tahun kemudian, Jazirah Arab kembali berduka ketika sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalifah yang pertama, menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke pangkuan ilahi. Setelah itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berangkat ke Damaskus, Syria dengan satu tujuan, yaitu menemui Bilal dan membujuknya untuk mengumandangkan azan kembali. Setelah dua tahun yang melelahkan berjihad melawan para pembangkang zakat, berperang dengan mereka, berupaya menjaga keutuhan umat, maka Umar radhiyallahu an berupaya menyatukan umat dan menyemangati mereka yang mulai lelah akan pertikaian dengan berupaya mengumpulkan semua kaum muslimin ke dalam satu masjid untuk bersama-sama merengkuh kekuatan dari Yang Maha Kuat, sekaligus kembali menguatkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.

Akan tetapi ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an menemui Bilal dan membujuknya untuk kembali mengumandangkan azan, Bilal radhiyallahu an menolaknya. Akan tetapi bukan Umar namanya jika khalifah kedua tersebut mudah menyerah. Maka dengan kegigihannya ia kembali membujuk dan terus membujuk Bilal bin Rabah radhiyallahu an untuk bersedia mengumandangkan azan kembali. Saat membujuk Bilal, Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, kumandangkanlah azan meskipun hanya sekali. Ini semua untuk umat Muhammad, umat yang dicintai oleh Muhammad, umat yang dipanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul mautnya. Begitu besar cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidakkah engkau cinta pada umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka setelah mendengar apa yang dikatakan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Bilal tersentuh untuk kembali mengumandangkan azan. Hingga kemudian ia menyetujui untuk kembali mengumandangkan azan. Hanya sekali. Ya, hanya sekali, yaitu di saat waktu subuh. Dan pendengar yang berbahagia, hari di saat Bilal radhiyallahu an akan mengumandangkan azannya kembali, ini pun tiba. Dan berita tersebut sudah tersiar ke seantero negeri. Maka ratusan hingga ribuan kaum muslimin memadati masjid demi mendengar kembali suara bening yang sangat legendaris, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup selalu menyerukan untuk segera menunaikan salat. Akhirnya suara bening, suara yang indah dan menyejukkan itu pun terdengar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini pendengar, Bilal berhasil menguatkan dirinya. Namun kumandang azan kala itu bercampur dengan kerinduan Bilal akan sang Rasul, sehingga menghasilkan senandung yang indah, bahkan lebih indah dari karya maestro komposer ternama masa modern manapun. Kumandang azan itu pun begitu menyentuh hati, merasuk ke dalam jiwa, dan juga mengurai urat-urat kerinduan akan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang hadir dan mendengarkan suara azan Bilal bin Rabah pun menangis secara spontan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kini getaran nadanya semakin kuat, sehingga menghanyutkan Bilal dan para jemaah di kolam rindu yang tak berujung. Tangis rindu semakin menjadi-jadi. Bumi Arab kala itu kembali basah akan air mata. Hayya 'alas-shalah. Hayya 'alas-shalah. Tak ada yang tak mendengar seruan kala itu, kecuali ia berangkat menuju masjid dengan jiwa yang dipenuhi dengan kerinduan akan sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Seruan akan kebangkitan dan harapan berkumandang. Optimisme dan harapan kaum muslimin pun kembali meningkat dan membuncah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah lah yang maha besar, maha perkasa dan maha berkehendak. Seakan kalimat itu mengatakan kepada diri kita, apakah kita masih takut kepada selainnya? Masihkah kita berani menentang perintah-perintahnya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka jika kita menuhankan Muhammad, ketahuilah bahwa ia telah wafat. Dan Allah maha hidup yang tak akan pernah mati. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Pada tahun ke-20 Hijriah, Bilal terbaring lemah di atas pembaringannya. Usianya saat itu adalah 70 tahun. Sang istri di sampingnya tak bisa menahan kesedihannya. Ia pun menangis, nangis dan juga terus menangis. Sadar bahwa sang suami tercinta akan segera menemui Rabbnya. Kemudian Bilal radhiyallahu an berkata kepada sang istri, "Jangan menangis. Sebentar lagi aku akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatku yang lain.
jika Allah mengizinkan, aku akan bertemu kembali dengan mereka esok hari. Dan ternyata pendengar, esok harinya Bilal bin Rabah radhiyallahu an benar-benar sudah dipanggil ke hadapan Rabbnya. Pria yang suara langkah terompahnya terdengar sampai surga saat ia masih hidup, berada dalam kebahagiaan yang amat sangat. Bilal radhiyallahu an bisa kembali bertemu dengan sosok yang selama ini ia rindu-rindukan. Ia bisa kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebelumnya saat masih di dunia. Dan sungguh, kisah ini adalah kisah yang sangat mengharukan dan menggugah hati yang rindu akan perjumpaan dengan kekasih tercinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan juga mulia. Dan mudah-mudahan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita, mempertemukan kita kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dan menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Nah, hari ini tanggal 31 Mei adalah hari jadi Kota Surabaya.

edukasi, bukti sejarah menunjukkan Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan berangkat tahun 1358 Masehi. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya masih berupa desa di tepi Sungai Brantas. Surabaya juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Secara tertulis, Surabaya tercantum dalam Puja Sastra Kekawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Tulisan Empu Prapanca bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Majapahit Hayam Wuruk pada tahun 1365 Masehi. Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka tahun 1358 Masehi dan 1365 Masehi, para ahli menduga wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota Kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di Muara Kalimas. Penetapan hari jadi Surabaya pada tanggal 31 Mei 1293 merujuk pada satu peristiwa di masa Kerajaan Majapahit. 31 Mei 1293, pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya menang dalam menghadapi serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai sura atau hiu, melambangkan keberanian. Pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai boyo, buaya atau bahaya. Insan Edukasi.

0: Secara harfiah, kata Surabaya berarti berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka, hari kemenangan itu, 31 Mei, diperingati sebagai Hari Jadi Surabaya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. 105 FM. This is the greatest. So, this is my face.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Radio station in Padang Sidimpuan 105 Raw FM.

Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Furija.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. PT Pelayanan Nasional Indonesia Cabang Medan Sumatera Utara mencatat aktivitas pergerakan penumpang yang cukup tinggi di Pelabuhan Belawan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada satu hari sebelum Lebaran, tepatnya Selasa 26 Mei 2026, sebanyak 2.600 orang dilaporkan berangkat meninggalkan Medan. Para penumpang tersebut melakukan perjalanan menggunakan armada KM Kelut dengan rute tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam hingga Jakarta. Di sisi lain, arus kedatangan juga mengalir cukup padat sehari sebelumnya, yakni pada Senin 25 Mei 2026, dengan jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Belawan mencapai 2.500 orang. Kepala Cabang Pelni Medan Haryanto Sembiring menjelaskan bahwa armada KM Kelut baru akan dijadwalkan berlayar kembali dari Pelabuhan Belawan menuju Tanjung Balai Karimun, Batam dan Jakarta pada tanggal 2 Juni 2026. Terkait momentum libur hari raya ini, Haryanto mengimbau masyarakat agar mempersiapkan rencana perjalanan mereka sejak jauh hari. Ia juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket hanya lewat jalur resmi, seperti situs web PT Pelni atau aplikasi Pelni Mobile. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa tiba di terminal pelabuhan lebih awal agar tidak tertinggal kapal akibat salah memperhatikan jadwal keberangkatan. Demi memberikan pelayanan yang maksimal, pihak Pelni Medan terus mengontrol kesiapan operasional kapal dan fasilitas bagi penumpang. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi erat bersama para pemangku kepentingan terkait demi menjamin seluruh perjalanan masyarakat selama masa libur Idul Adha dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Ririn, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, selamat pagi rekan Rao, senang sekali ya rasanya Ririn bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Request Pagi. Selama 2 jam ke depan kita akan seru-seruan lewat deretan lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya ada di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca. Ya, untuk rekan Rao yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman kerja, ataupun orang terkasih, boleh banget ini. Langsung saja hubungi kita di 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Ini perdana Ririn bacakan yang dari via chat WhatsApp. Ini katanya mau request lagu Tentang Rasa dari Astrid. Salam-salamnya buat kita aja ya. Semangat Kak. Makasih. Ditunggu lagunya. Ya, kita lanjut ini. Katanya dari Kak Silvi nih mau request lagu Menari-Nari dari Raim Lode. Ya, menyusul ini dari Kak Ika katanya mau request lagu Sesi Potret. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, baik, nanti kita putarkan. Ini kita lanjut dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ro FM.
1: Halo, selamat pagi Ro FM.
0: Iya, selamat pagi Mama. Gimana kabarnya pagi hari ini, Ma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, iya. Ini mau request lagu apa ini, Ma? Judulnya apa itu?
1: Apa aja yang ada?
0: Sebentar ya. Ini ada Kuasamu, Kehilangan Kamu, Cinta Pertama. Ada Cinta Yang Terindah. Ada Yunita Ababil, Cinta Pertama. Oke, okay. Oke, okay, Mama. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Di salam buat kita berdua aja lah.
0: Oke. Okay. Ririn, Mama.
1: Ririn?
0: Iya.
1: Oh iya, Ririn.
0: Iya, oke Mama, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Kak Anita, katanya mau request lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, baik, nanti kita putarkan. Ya, ini kita sapa-sapa dulu yang dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama Ro FM.
2: Halo, request pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini, Bang?
2: Kemarin, Du.
0: Aduh, baik-baik saja ini, alhamdulillah.
2: Pengen sendiri.
0: Iya, lagi pengen sendiri.
2: Enggak takut.
0: Enggak dong. Takut apa kita ini?
2: Iyalah.
0: Iya. Mau request lagu apa ini, Bang? Dengan judul?
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Ririn ngerjain.
0: Ya, salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Buat Ririn aja dah. Oke. Okay. Mereka aku sendirian di situ.
0: Iya.
2: Ada lagunya kan?
0: Iya, ada nih, Bang.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bang. Nanti kita putarkan lagunya. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut ini dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Zaki, katanya berikut lagu Teramini dari Gia Indrawari. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, baik, nanti kita putarkan ya. Ini menyusul dari via telepon ini ya. Kita sapa-sapa dulu. Halo, request pagi bersama Roy FM.
3: Request pagi bersama
0: Ro FM. Iya, selamat pagi Mang Boru. Gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Pagi, pagi siang Perumai.
0: Iya. Gimana kabarnya pagi hari ini Mang Boru?
3: Kabarnya sehat.
0: Iya, sehat ya.
3: Hubungan sama Ro berat sehat.
0: Iya. Ya, mari ke lagu apa ini Mang Boru?
3: Udah sakit nggak bisa berhubungan lagi tuh.
0: Iya betul. Ya mau
3: judulnya Dirimu Bukan Dirinya dari Aprilian.
0: Dirimu Bukan Dirinya. Oke, ada ini Mang Boru. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam buat Salam-salamnya buat kita berdua aja lah, Ririn.
0: Oke, Mang Waru.
3: Cantik.
0: Iya, aduh. Oke, Mang Waru, ditunggu lagunya. Iya, ini menyusul dari via telepon ya. Kita sapa kembali nih. Halo, request pagi bersama Roy FM.
4: Request pagi.
0: Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini, Bang?
4: Kabarnya baik.
0: Iya, baik. Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini kira-kira?
4: Request lagunya Reza ada nggak?
0: Reza.
4: Berharap tak berpisah.
0: Berharap tak berpisah.
4: Ada.
0: Ada ini, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini kira-kira?
4: Buatnya yang ini aja, yang dengar aja sama yang siaran ya.
0: Oke.
4: Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama. Ditunggu lagunya, Bang. Waalaikumsalam. Oke, rekan Rao, sepertinya kita kembali ke lagu dulu. Lagu-lagu pilihan Anda nanti akan segera kita putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rao FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rao. I listen to the radio. Because they have the best variety music. 105 FM.

0: di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih bersama Riri kedua ini yang akan kembali membacakan requestan dari Rau melalui via chat WhatsApp dan juga SMS. Ya, ini perdana saya bacakan dari via chat WhatsApp, katanya merequest lagu Pelan-Pelan dari Ivy Alisa. Salamnya buat pendengar aja. Oke, nanti kita putarkan. Ini nyusul dari via telepon ini ya. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Halo, request pagi bersama Rau FM.
1: Pagi menjelang siang Rau FM. Assalamualaikum, Riri.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Saharul Siregar.
0: Oke, Bang Saharul. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
1: Lagu dangdut gak boleh ya?
0: Oh, dangdut. Nanti sore, Bang.
1: Oh iya, lagu pop Indonesia lah.
0: Iya, boleh.
1: Dari Stinky.
0: Judulnya?
1: Apa aja yang ada di sini?
0: Dari siapa tadi, Bang?
1: Stinky.
0: Tinggi.
1: Jangan tutup dirimu aja lah.
0: Oke, jangan tutup dirimu ya. Salam-salamnya ya. Buat siapa ini?
1: Salamnya buat Riri dan semua yang lagi dengar aja. Terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Ya, ini kembali kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Najwa, katanya mau request lagu Taguling-Guling. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, nanti kita putarkan. Ya, ini menyusul dari ujung nomor 32 ini, katanya merequest lagu Lemonade dari Aespa dan kirim salamnya buat pendengar aja. Ya, ini menyusul ada dari Kak Ade, katanya merequest lagu Body Pata-Pata, salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, nanti kita putarkan. Ya, ini ada dari Kak Silvi, katanya merequest lagu Jam dari Blackpink, salam-salamnya buat pendengar aja. Kerkan Rao, sepertinya kita kembali ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Short Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas maburta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet? Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke telkomsel.id/daftar-IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram Telkomsel Sumatera atau My Sumatera.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my station.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
3: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Ayatul munafiq thalath. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
3: Tanda orang munafik ada tiga. Jika berkata, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya. Dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rao, masih bareng Lia di siang hari ini. Di sini kita sudah berada di program Rao Memory. Pastinya di program ini berbagai lagu yang akan membuat Anda merasa kembali ke masa lampau. Pastinya juga ada info-info yang menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau suka ngemil yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. Kedua, berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. Ketiga, stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan Rau, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di buruta, neget berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya?
1: Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Mutiara, karya George Bernard Shaw, seorang penulis novel dari Inggris. Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga, namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa janganlah kita dihantui rasa takut salah dalam melakukan suatu pekerjaan, sebab kesalahan yang kita lakukan merupakan pembelajaran dan pengalaman untuk melakukan yang lebih benar. Sudahkah kita melakukannya?
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Solo dan mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, sekali rasanya lihat ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Tepat di formasi pukul 14 di menit ke-17 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Pastinya bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel. Boleh langsung ke nomor 0822-9996105 dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Ini kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ini. Assalamualaikum, selamat siang katanya. Waalaikumsalam ya. Dari Arsyanta Simamora, minta diputarkan lagu dangdut dari Rita Sugiarto yang judulnya Makan Darah katanya. Di salam-salam buat semua rekan Rawa FM dimanapun saja, dimanapun berada. Selamat bertugas dari Arsyanta Simamora di Jalan Sultan Muhammad Arif, Kelurahan Batang Ayumi Julu, lingkungan Citataring, Gang Pendidikan. Oke, ke Arsyanta ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Lagu perdana di siang hari ini Makan Darah dari Rita Sugiarto. Kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Reva.
1: Halo, request time weekend.
0: Happy weekend, Amang Baru. Gimana kabar ini?
1: Permen, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini siang hari ini, Amang Baru?
1: Batak.
0: Lagu Batak boleh, yang mana ini?
1: Hodo Holongki.
0: Hodo Holongki dari siapa, Amang Baru ini?
1: Mitrio.
0: Hodo Holongki, bentar-bentar kita cek dulu. Dari siapa tadi yang baru penyanyinya?
1: Trio.
0: Oke, lagunya ada yang baru, mau disalam lagi nih?
1: Salam-salamnya buat kita berdua aja lah, yang lain ikut ngekor.
0: Oke, yang baru, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Guru, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Revam.
2: Siang weekend.
0: Siang, Mamaku. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Kabarnya, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Mau dengerin lagu apa ini, Mas?
2: Mau dengerin lagu Batak.
0: Boleh, boleh. Yang mana ini?
2: Yang judulnya Epilia dari Putra Pasaribu.
0: Epilia dari Putra Pasaribu. Oke, Mama, lagunya ada. Mau disalam lagi?
2: Di salam buat Pak Junta, untuk Mama Rizky, dua-duanya, untuk Mama Ayu, untuk Marina, untuk Mama Hikma, untuk cewek misterius, untuk Mama Dira, untuk Ricardo, untuk Opung Bintang, untuk Opung Florent juga, untuk semua-semua pendengar setia kita.
0: Oke, Mama, ditunggu lagunya.
2: Makasih ya, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Oke, Mamaku, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Masih dari via telepon ini. Halo, request time weekend bersama Reva.
3: Halo, request time weekend.
0: Happy weekend, Mamaku. Gimana kabar ini?
3: Ya, begitulah, cuacanya panas.
0: Ya, begitulah. Iya, Marsil juga panas ya. Mamaku mau dengerin lagu apa nih? Mau dengerin lagu apa ini?
3: Lagu dangdut dong.
0: Dangdut dong, boleh yang mana ini?
3: Oh, yang dangdut yang bintang pentas.
0: Bintang pentas? Bentar kita cek dulu. Dari Dewi Persik ya, Mah?
3: Bebas mau siapa aja, pokoknya lagunya lagunya bintang pentas. Mau penyanyinya siapa aja bebas.
0: Oke, Mamaku, lagunya ini mau disalam lagi?
3: Salamnya buat Mama Ika ya yang baru turun.
0: Iya, betul.
3: Buat Mama Hikma, Mama Dira, Mama Ayu, Mama Abi, Mama Rizky 1-2. Terspesial buat dirimu lagi ya.
0: Oke, Mama
3: sendiri ya.
0: Iya, Mama. Sendiri di sini sendiri.
3: Untukmu aja lah.
0: Oke deh. Amin. Amin, Mama. Oke, Mama, aku ditunggu lagunya. Oke, siapa-siapa lagi ini dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu lagu pop manca ini ya. Katanya mau diputarin lagu Lemon dari Aespa Tisam. Salam-salamnya buat kakak Lia aja katanya. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Nanti Lia putarkan. kita cek lagi dari via chat atau WhatsApp. Oke, ini minta diputerin lagu dari One Direction yang judulnya Perfect katanya. Waduh, perfectnya bukan dari Ed Sheeran ya, dari One Direction katanya. Oke, dia dikirim salam katanya buat kakak yang bertugas saja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Oke, ini sembari menanti dan menunggu ya, dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
5: Sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
0: 105 FM. This is the greatest.
7: So, this my face.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masih bareng nih tentunya di siang hari ini ya. Kita bacakan dari via chat WhatsApp dulu. Ini dari Najwa minta diputarin lagu Buanun Hudoho katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja Kak. Oke Kak Najwa, ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Masih dari via chat WhatsApp dari Bang Cepis di Penyanggar minta diputerin lagu Jangan Tinggalkan Aku versi remix katanya dari era Shakira. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja. Makasih Lia. Oke Bang, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp. Oke, ini tanpa nama ya. Minta diputerin lagu Bunga Terakhir dari Romeo katanya. Salam-salamnya buat semua aja. Oke, ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Oke, tentunya di sini masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak Kedang, dan juga Tapsel ya. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105 dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Oke, satu lagi ini dari via chat WhatsApp minta diputerin lagu dari Marsara Band katanya yang judulnya Masih Hall. Aduh, lagi Masih Hall ya. Dikirim salam katanya untuk pendengar aja dan juga buat kakak, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, thank you, ditunggu lagunya. Satu lagi ternyata dari via chat WhatsApp dari Kak Ade minta diputerin lagu Bukan PHO. Aduh, salam-salamnya katanya untuk pendengar aja. Oke Kak Ade, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku meninggalkan dua perkara di tengah-tengah kalian, dan kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga." Hadis riwayat Abu Hurairah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat. Dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
4: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Perhelatan Piala ASEAN Football Federation atau AFF U19/2026 di Sumatera Utara dipastikan akan menggunakan dua venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Media Atletik. Kepastian tersebut menyusul belum rampungnya sejumlah infrastruktur pendukung di Stadion Teladan Medan. Sebelumnya, Stadion Teladan sempat masuk dalam daftar venue ajang ASEAN U19 Boys Bank Sumatera Utara Championship 2026. Namun hingga Sabtu, stadion bersejarah tersebut dinilai belum siap digunakan untuk menggelar pertandingan yang dihadiri penonton. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan kondisi lapangan Stadion Teladan sebenarnya telah memenuhi standar untuk pertandingan. Akan tetapi, sejumlah fasilitas penunjang masih memerlukan penyelesaian. Menurut beliau, aspek keselamatan dan kenyamanan penonton menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan stadion sebagai venue pertandingan internasional. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh kepastian PSSI terkait penggunaan stadion selama turnamen berlangsung. Sementara itu, PLT Ketua ASPROV PSSI Sumatera Utara, Arya Sinulinga, mengungkapkan hingga kini masih terdapat dua opsi pemanfaatan Stadion Teladan selama penyelenggaraan turnamen. Opsi pertama adalah menjadikan stadion tersebut sebagai lokasi latihan bagi tim-tim peserta. Sedangkan opsi kedua, stadion digunakan sebagai venue pertandingan dengan skema tanpa penonton. Piala ASEAN U19 Boys Bank Sumut Championship 2026 dijadwalkan resmi dibuka pada Senin 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Laga pembuka akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste U19 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle Saria. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Paisal Optik aja. Paisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.

0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM. Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali ya Nisa bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Rigo Sore bersama Rao FM. Selama 2 jam, berapa jam ya? 1 jam ya kak ya? Ya, selama 1 jam ke depan kami akan menemani ruang dengar kamu dalam program Request Sore bersama Rao FM, tentunya dalam genre dangdut. Seperti biasa, sore hari ini Nisa tidak sendiri ya. Ada Laila yang menemani Nisa di sini. Halo Laila.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Gimana ya? Rada-rada ngantuk gak sih?
0: Gak terasa ya hari Minggu udah mau berakhir kembali lagi deh ke besok hari Senin lagi. Aduh. Untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam untuk buat keluarga, untuk teman kerja ataupun orang kekasih, langsung aja request bisa request ke nomor 082299996105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon dan SMS. Ya buat rekan Rao yang mau bergabung silakan. Ya gimana Laila, ada yang bergabung ini?
1: Sejauh ini belum ada yang bergabung.
0: Oke, sembari kita menunggu rekan Rao buat request ataupun buat telepon, kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get merbagas mau burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Ya rekan-rekan, kembali lagi di 105 FM, nyana bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi Nisa dan juga Laila menemani. Kembali lagi Nisa dan Laila menemani ruang dengar kamu. Masih bersama Nisa ya juga Laila yang masih dalam program Riga Suara bersama Ora FM, tentunya dalam genre dangdut. Ya rekan Rao yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam, mutar lagu favorit, lagu kesayangan, bisa aja nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon.
5: Oke, ini ada yang dari via telepon, kita angkat dulu. Halo, request sore bersama Raya FM.
6: Halo.
7: Sore bersama Raya.
4: Request sore Bang Riko, gimana kabarnya pada sore hari ini?
7: Baik. Ini dengan kakak ya.
4: Jangan Nisa dan juga Laila.
5: Iya.
7: Selam kompak aja lah punya kan Nisa. Bagaimana cuaca di kota Sidimpuan?
4: Cerah seperti biasa Bang.
7: Iya,
4: cuaca
7: juga. Pokoknya di Sidimpuan semuanya ya. Kalau koneksi belum ada, udah ada hujan.
5: Hujannya, aduh.
4: Selalu bertimbal balik ya cuacanya.
5: Oke, bang.
7: Ini lagu dangdut kan?
4: Iya, bang. Betul sekali.
7: Iya, kalau lagu dangdut aku ingin lagunya dari Zaskia Gotik.
5: Zaskia Gotik.
7: Ajari aku Tuhan.
5: Ajari aku Tuhan. Bentar ya, bang. Kita cek dulu.
4: Oke, bang, ditunggu lagunya dari Zaskia Gotik, Ajari Aku Tuhan. Oke. Ini ada gabung lagi Kak dari via chat WhatsApp.
5: Boleh dibacakan.
4: Oke, okay, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Cita Citata. Itu terserah kakak aja mau lagu apa, pokoknya dari Cita-Citata. Oke, buat kakaknya salam-salamnya untuk yang mendengar dan buat kakak dua yang sedang bertugas.
5: Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Ada lagi nih dari via chat WhatsApp anonim ya. Mau request lagu dari Dewi Persik yang berjudul Cinta Merah Jambu. Salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas dan pendengar aja.
4: Oke, buat kalian yang ditunggu lagunya Cinta Merah Jambu.
5: Sepertinya kita kembali ke lagu dulu ya, rekan Rau. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Double shot. Triple W.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / Recruitment Salesforce C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la yashrubanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamron wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mutminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mutminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: Inna ad-din yusra wa lan yushadda ad-din illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawha wa shay'in min ad-dulja.
2: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah, aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
2: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan."
1: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Faisal Optik promo Ramadan. Selama bulan Ramadan, Faisal Optik menghadirkan promo spesial Ramadan 2026 yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Dapatkan diskon hingga 30% untuk berbagai jenis kacamata berkualitas. Mulai dari minus, plus, silindris, bifokus, hingga monofokus. Kini kacamata impian Anda bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau. Khusus anak yatim sampai usia 18 tahun dapatkan diskon 50% dengan membawa surat keterangan dari desa atau kelurahan. Promo berlaku sampai tanggal 18 Mei 2026. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sidirman nomor 454A, Sadapuan. Atau Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggit, Sipirong. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Khusus Ramadan buka pukul 8 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Faisal Optik promo Ramadan, buruan jangan sampai ketinggalan. Syarat dan ketentuan berlaku. Faisal Optik terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
2: Tola doh madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha makelek guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life, your night, your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
4: Hah? Ngelag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
6: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.

0: cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersholat.
1: Seorang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
1: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
2: فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
1: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
2: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
1: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Pada suatu saat Umar sangat akrab dengan beberapa orang dan sering meminta pendapat mereka. Dia duduk bersama sekelompok sahabat, termasuk di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Umar sangat menyukai Salman karena kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Salman, menurut pendapatmu, aku ini seorang raja atau seorang khalifah? Jika aku adalah seorang raja, ini sungguh sangat luar biasa." Salman menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa perbedaan di antara keduanya?" Umar bertanya, "Apakah perbedaannya?" Salman menjawab, "Seorang khalifah hanya mengambil sesuatu yang benar dan meletakkannya pada tempat yang benar. Alhamdulillah engkau seperti itu. Adapun jika dirimu mengambil dari bumi pasukan Islam 1 dirham atau lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian kamu meletakkannya pada tempat yang tidak benar, engkau adalah seorang raja, bukan khalifah."

Saat menjabat sebagai khalifah, Umar pun selalu berusaha membahagiakan orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah karena suatu sebab. Untuk itu, dia menyamakan

jatah santunan yang diberikan kepada Salman dan Abu Zar dengan bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Untuk itu, setiap kali makan buah apapun, dia selalu memberikan sebagian darinya kepada istri-istri Rasulullah. Waktu itu dialah yang menemani istri Rasulullah saat mereka pergi berhaji. Untuk alasan itulah, dia menempatkan Abbas paman Rasulullah pada posisi yang mulia dan memberinya anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Untuk alasan itu pula, dia menyamakan anugerah yang diberikan kepada Hasan dan Hussein dengan anugerah yang diberikan kepada ahli Badar. Dia bercerita kepada orang-orang, "Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Hasan dan Hussein adalah tuan para pemuda penghuni surga." Pada suatu hari Umar memanggil Hussein. Kala itu dia senang berdialog dengannya. Hussein pun datang ke rumah Umar dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. "Dari mana kamu datang?" tanyanya. Abdullah menjawab, "Aku meminta izin kepada Amirul Mukminin, tetapi dia tidak memberiku izin." Hussein pun kembali pulang. Ketika Umar bertemu dengannya pada kesempatan berikutnya, Umar menegurnya, "Mengapa kamu tidak datang ke rumahku, wahai Hussein?" Hussein menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah datang kepadamu, tapi Abdullah mengatakan bahwa engkau tidak memberikan izin kepadanya, sehingga aku pun kembali pulang." Umar berkata, "Apakah engkau mengira aku seperti dia, ataukah engkau yang seperti dia? Dan apakah tumbuh rambut pada kepala selain kalian, wahai Ahlul Bait?" Sebegitu besarnya dia mencintai Ahlul Bait.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Namun, Baroto tidak mengatakan sesuatu. Kepalanya mulai menunduk lagi. Baroto mengangkat wajahnya ketika kilurah itu kemudian bertanya,
2: "Bagaimana dengan anakku yang seorang lagi?"
1: Baroto termangu-mangu. Tetapi kilurah kemudian menjelaskan,
2: "Maksudku Kasondo."
1: Baroto menarik napas dalam-dalam. Jawabnya kemudian,
3: "Ia dalam keadaan baik, Kilurah. Bahkan ketika upacara pelepasan pagi tadi, Kitu Menggung Wirodikdo dengan perantaraan seorang perwira pembantunya telah menetapkan untuk sementara Kasondo ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin dari pasukan yang terdiri dari 100 orang itu."
2: "Kasondo?"
1: bertanya Kilurah dengan wajah cerah.
3: "Ya, Kilurah,"
1: jawab Baroto. Sebuah cuplikan seri ke-980 dari roman sejarah berjudul Sayap-Sayap yang Terkembang, karya S.H. Mintardjo, yang dimuat secara bersambung di sebuah koran terbitan Kota Yogyakarta. Roman sejarah tadi adalah satu dari sekian banyak karya Bapak S.H. Mintardjo yang sekarang telah almarhum. Penulis roman sejarah yang namanya mulai dikenal masyarakat dalam cerita Nogo Sosro Sabu Inten dan dimuat di surat kabar serta diterbitkan dalam buku dengan tokoh utama Maeso Jenar. Kemudian nama Agung Sedayu, Sidanti, Roro Wilis, Untoro adalah nama tokoh-tokoh yang begitu melekat di hati para pembacanya dalam cerita Api di Bukit Menoreh. Penggambaran tokoh cerita dengan berbagai karakter, sifat dan wataknya, beraneka ragam watak manusia dalam kehidupan masa kini, dibalut dengan setting masa lalu. Pemilihan nama tokoh yang identik dengan karakter wataknya, juga alur cerita yang mudah dicerna, pemilihan setting latar yang seakan ada di depan mata, diurai dengan kata dan kalimat yang bersahaja, namun penuh daya pikap. Semua itu dapat ditemukan dalam cerita roman sejarah karya S.H. Mintardjo. Dan itulah tokoh kita kali ini, Bapak Singgihati Mintardjo, penulis cerita roman sejarah Nogo Sosro Sabu Inten yang kisahnya dirangkum dari penuturan Ibu Suhartini istrinya serta dari Bapak Andang Subrihadi putra sulungnya.
4: Yang saya tahu kalau beliau itu di dalam apa membuat cerita-cerita itu kan lebih mempersoalkan kehidupan manusia dan kemanusiaan itu. Beliau ini mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang cukup kuat, sehingga segala sesuatunya itu dia ingin mencontohkan tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan keagungan yang maha kuasa, kemudian tentang kemanusiaan, tentang kehidupan sosial, tentang martabat manusia, martabat dalam konteks sesama manusia dan di hadapan Tuhan. Berdasarkan itu pula beliau ingin mengangkat cerita-cerita rakyat tentang kerakyatan, tentang kebangsaan dengan dilatar belakangi cerita-cerita dari sejarah.
1: Insan edukasi, di kalangan masyarakat Pak Singgih begitu almarhum akrab disapa, dikenal sebagai penulis Nogo Sosro Sabu Inten yang dimuat di koran dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Karena pembaca dan penggemarnya begitu banyak, Buku cerita Nogo Sosro Sabu Inten itu pun dicetak ulang hingga berkali-kali. Bagaimanakah masa sekolah tokoh kita kali ini?
4: Berdasarkan cerita beliau sendiri, beliau lahir bulan Januari tahun 1933. Dan masa kecilnya pindah-pindah dulu dari pernah tinggal di Kalasan, kemudian pindah ke Condronegaran ini. Dulu namanya kampung ini namanya Condronegaran. Masa remaja sampai dewasanya itu ada di kampung ini memang. Beliau dulu SD SMP, SMP-nya di negeri, SMP Negeri 2. Kemudian SMA-nya itu SMA B, yang sekarang SMA 3 B itu. Terus pernah kuliah juga, tapi hanya 2 tahun. Kemudian mengajar, pernah menjadi guru.
1: Insan edukasi, pada masa kecilnya Pak Singgih tinggal di Klaten dan Kalasan. Tinggal di Klaten karena orang tua Pak Singgih waktu itu menjabat sinder atau mandor pabrik gula Gondang. Sedangkan di Kalasan, memang disanalah kediaman kedua orang tua Pak Singgih. Tanah itu diapit dua sungai bagaikan sebuah delta, hingga tiap hari terdengar gemericik air dan sepoi angin menerpa pepohonan yang berada di sekitarnya. Lalu sejak kapankah Pak Singgih mulai menulis? Kisah tokoh segera kembali.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Insan edukasi, masa kecil yang indah rupanya membekas di hati Pak Singge. Kedekatan dengan alam sekitar dan lingkungan sosial membentuk suatu ikatan yang kemudian membuahkan cerita-cerita tentang lingkungan alam dan lingkungan kehidupan. Lalu sejak kapankah Pak Singgih mulai menulis?
1: Pak Singgih itu sejak SMA sudah aktif menulis, sehingga dari tulisan-tulisan itu bisa mendapatkan income yang membuat dia bisa senang-senang sendiri gitu. Kelas 2 SMA itu beliau sudah menulis di beberapa majalah.
0: Kelas 2 SMA sudah menulis dan dimuat berbagai majalah dan surat kabar, kemudian memperoleh honor. Prestasi yang membanggakan tentu. Dan prestasi itu dicapai karena sebelumnya Pak Singgih sudah mengawali kegiatan menulisnya sejak masih SMP. Waktu itu, tulisan Pak Singgih dimuat di majalah dinding sekolahnya. Dan dalam kegiatan majalah dinding sekolah itulah Pak Singgih bertemu teman istimewa bernama Suhartini yang kemudian menjadi istrinya.
2: Ketemu dengan Pak Singgih itu waktu saya masih di SMP. Lalu kami itu sering membuat majalah dinding. Dan juga Pak Singgih itu ketua pelajar dulu. Dan saya juga termasuk anggota pelajar. Sama-sama kita senangi seperti membuat majalah dinding dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita bersama-sama membuat sandiwara radio. Dan ya memang yang paling berkarya Pak Singgih itu. Saya hanya membantu atau menjadi pemainnya.
0: Insan edukasi, jika kemudian cerita roman sejarah karya Pak Singgih banyak digemari orang, itu melalui proses yang sangat panjang. Dimulai sejak SMP, sejak masih remaja, terus berproses menulis dan menulis hingga lahirlah karya-karya terbaik. Nogo Sosro Sabu Inten, Api di Bukit Menoreh, Sayap-sayap yang Terkembang, dan lain-lain. Juga naskah dalam bentuk sandiwara radio dan ketoprak televisi. Pada tahun 80-an, Pak Singgih menulis naskah ketoprak yang dimainkan ketoprak Sabta Mandala pimpinan Bapak Handung Kusutiarsono dan ditayangkan di TVRI Yogyakarta. Ampak-ampak Kaligawe adalah cerita ketoprak yang mengangkat nama Pak Singgih menjadi penulis cerita roman sejarah dalam berbagai format. Tulisan bersambung di surat kabar dan majalah, sandiwara radio maupun ketoprak televisi. Dari ketekunan dan kesetiaannya menulis itu, Pak Singgih menerima banyak penghargaan. Antara lain, Penghargaan Seni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 84 Cabang Seni Sastra Indonesia sebagai penulis cerita. Penghargaan Seni Kota Madya Dati II Yogyakarta Cabang Seni Sastra tahun 88. Kemudian dari Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan PT BP Kedaulatan Rakyat atas jasanya mengangkat dan menyebarluaskan nilai-nilai tradisional Jawa sebagai kekayaan Nusantara dalam bentuk karya sastra. Dari PKKNI dalam Festival Ketoprak, juga FKKJ menobatkan Pak Singgih sebagai pujangga lakon dan masih banyak lagi. Insan edukasi, Pak Singgih meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1999 karena sakit.
2: Waktu akan meninggal itu, beliau selalu memandang saya, tak henti-hentinya memandang terus. Sampai saya mau bertanya itu ya takut. Nanti kalau Bapak mau bilang bagaimana, ya, itu saya takut. Jadi saya cuma juga memandang terus, memandang.
0: Dan rupanya, itulah saat terakhir Pak Singgih menatap Ibu Suhartini istrinya untuk berpamitan.

0: Insan edukasi, meski Pak Singgih sudah tiada, namun kenangan itu masih tetap tinggal di hati Ibu Suhartini istrinya dan juga putra-putrinya.
1: Pak Singgih ini bagi kami itu sebagai teman, tetapi sekaligus sebagai guru dan sebagai ayah. Sebagai teman, beliau itu bisa memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk mengembangkan kreasi-kreasi kami, sehingga beliau hanya sebagai partner. Silakan berkeluh kesah gitu. Beliau nanti juga akan memberikan beberapa alternatif-alternatif pemikiran, tapi kami diberikan kesempatan untuk menentukan. Itu sebagai teman. Dia sebagai guru, dia menunjukkan berbagai hal yang bisa dipakai sebagai bekal hidup. Nah, sebagai ayah, dia memberikan apa yang kami butuhkan. Kemudian dia mensikapi perkembangan kami dengan waspada, sehingga kami ini, ya puji Tuhan, akhirnya tidak masuk ke lingkungan-lingkungan yang agak keras, negatif.
0: Pak Singgih menempatkan diri sebagai teman, sebagai guru, dan sebagai ayah, sehingga pola pendidikan yang diterapkan bagi putra-putrinya adalah demokratis dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih baik sekaligus memberikan wacana-wacana yang cukup baik bagi putra-putrinya, termasuk masalah politik, sosial, dan spiritual keagamaan. Wacana-wacana itu kadang dilontarkan pula bukan saja kepada putra-putrinya, namun juga pada kesempatan tertentu dengan beberapa teman seniman. Suatu ketika, Pak Singgih yang suka ketoprak itu bertemu dengan Romondung dan Pak Bagong Kusutiarjo. Maka digagaslah bersama-sama lakon-lakon ketoprak yang dimainkan grup ketoprak Sabta Mandala untuk lebih memasyarakatkan nilai-nilai tradisi Jawa kepada masyarakat. Dan lahirlah lakon ketoprak karya Pak Singgih. Lalu bagaimana falsafah hidup Pak Singgih? Kisah tokoh segera kembali.

0: pribadi yang sederhana, yang tidak ingin menyakiti hati orang lain, termasuk kepada istri dan putra-putrinya. Pak Singgih tidak pernah marah. Pak Singgih tidak pernah menegur secara langsung, tetapi lewat tulisannya. Pak Singgih sangat mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Rasa syukur itu diwujudkan dengan berbagi kasih, menebar kabar baik, tidak hanya bagi keluarga, namun juga sesamanya. Dan bagi Pak Andang, sosok Pak Singgih sungguh sosok yang arif, rendah hati, dan penuh kasih sayang.
1: Kalau yang disampaikan kepada kami itu, lihat masa depan, jangan tinggalkan Tuhan, dipenuhi kasih sayang, sehingga bisa menghargai diri sendiri seperti menghargai orang lain, dan yang terlebih lagi adalah selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan, seberapapun, apapun bentuknya.
0: Insan edukasi, lalu sejauh manakah peran keluarga, dukungan keluarga, terutama istri, kepada Pak Singgih, terutama dalam hal penulisan naskah cerita?
2: Sebagai istri, saya cuma bisa meladeni apa yang digendaki oleh Bapak. Dengan karya-karyanya itu, kami memang sangat-sangat menghargai. Dan saya sebagai istri, ya, saya sering kalau Bapak baru menciptakan karangannya itu, kadang-kadang sulit, menemui kesulitan. Saya sebagai istrinya dan sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai nenek dari cucu-cucu, saya hanya bisa ayo minggir, ayo keluar. Kalau dalam Bapak baru mengarang yang kebetulan buntu katanya. Kalau kebetulan buntu itu Bapak sering merokok kesana kemari. Tapi pada dasarnya tidak suka merokok. Hanya kalau menjumpai cerita-cerita yang ia katakan sulit atau buntu itu baru merokok. Dan saya biasanya juga menggiring anak dan cucu untuk keluar. Tapi ya kadang-kadang memang Bapak ini kalau bekerja sendirian kadang-kadang juga tidak bisa. Lalu malah di tengah-tengah anak dan cucu yang begitu rame, itu baru dia itu sering bisa menceritakan ya sesuatu, mana bisa mempelajari watak-watak dari anak-anak dan cucunya, dan itu bisa dituangkan dalam cerita-cerita.
0: Sebuah proses kreatif yang cukup unik. Kebanyakan orang mengarang, menulis cerita butuh ketenangan, suasana yang sepi. Namun bagi Pak Singgih, justru ketika berkumpul bersama anak cucu dalam suasana yang ramai, Pak Singgih mampu berkarya. Sebuah gambaran betapa dekatnya Pak Singgih dengan istri, anak, dan cucunya. Dan ternyata di situ pula Pak Singgih mendapatkan ide cerita, seperti dalam cerita Api di Bukit Menoreh.
2: Dengan kakaknya yang namanya Mas Hendro dan Pak Singgih, itu beliau itu sangat merindungi kepada Pak Singgih, sehingga bisa mencetuskan ini ceritanya Pak Singgih sendiri di dalam Api di Bukit Menoreh. Jadi waktu Agung Sedayu masih kecil kan selalu diikuti oleh kakaknya, Untoro namanya. Pak Singgih itu menggambarkan bahwa dia itu kurang berani, sehingga di dalam ceritanya itu ada waktu disuruh manah itu tidak sampai hati.
0: Begitulah ternyata ide cerita itu bisa muncul dari watak-watak orang-orang sekitarnya, anak-anak dan juga saudaranya, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita roman sejarah yang panjang, baik yang diterbitkan bersambung melalui surat kabar dan juga ditulis dalam bentuk buku novel. Insan edukasi, sebelum wafat, Pak Singgih mempunyai sebuah cita-cita.
1: Ingin mengumpulkan cucu-cucunya di satu tempat.

0: tinggal yang tidak di kota. Pernah terakhir menjelang sakit itu beliau pernah bilang sama saya, seandainya bisa, beliau itu pengen hidup di desa dengan lahan yang cukup luas, anak-anaknya bisa berkumpul. Itu saya anggap mungkin kerinduan beliau pada masa-masa saat kami masih kecil-kecil gitu ya. Itu yang selalu dibicarakan pada saya. Allah mu'asih asem putranya, Allah mu'asih asih meringwangan.
1: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja mengenal sosok Pak Singgih Hati Mintardjo itu?
2: Nggih, tau maca Hati Mintardjo sok nika karangane Mas Junar napa nika nggih to. Kek jaman kula lengganan koran nika menih sing kula waca mesine karangan Hati Mintardjo.
3: Ya pengarang terkenal itu.
1: Insan edukasi, hingga di sini program kita kali ini. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Tangerang. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Heru Karyadi mengungkapkan sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali pulang ke tanah air mulai 1 hingga 30 Juni 2026 melalui bandara udara terbesar di Indonesia. Ia mengatakan dari total 34.853 haji yang akan kembali ke Indonesia dimulai oleh dua debarkasi, yakni Pondok Gede dan Bekasi dengan jumlah 836 orang. Ia mengatakan secara keseluruhan fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Pondok Gede, 12.091 haji debarkasi Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Kendati demikian, pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas, personel, dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Beliau juga mengatakan, kami memastikan seluruh aspek pelayanan, mulai dari kesiapan fasilitas, pengaturan alur kedatangan, dukungan personel operasional hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan telah dipersiapkan secara optimal agar proses kepulangan jemaah dapat berlangsung aman, lancar, dan juga tertib. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Nisa, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. PT Pelayanan Nasional Indonesia Cabang Medan Sumatera Utara mencatat aktivitas pergerakan penumpang yang cukup tinggi di Pelabuhan Belawan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada satu hari sebelum Lebaran, tepatnya Selasa 26 Mei 2026, sebanyak 2.600 orang dilaporkan berangkat meninggalkan Medan. Para penumpang tersebut melakukan perjalanan menggunakan armada KM Kelut dengan rute tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam hingga Jakarta. Di sisi lain, arus kedatangan juga mengalir cukup padat sehari sebelumnya, yakni pada Senin 25 Mei 2026, dengan jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Belawan mencapai 2.500 orang. Kepala Cabang Pelni Medan Haryanto Sembiring menjelaskan bahwa armada KM Kelut baru akan dijadwalkan berlayar kembali dari Pelabuhan Belawan menuju Tanjung Balai Karimun, Batam dan Jakarta pada tanggal 2 Juni 2026. Terkait momentum libur hari raya ini, Haryanto mengimbau masyarakat agar mempersiapkan rencana perjalanan mereka sejak jauh hari. Ia juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket hanya lewat jalur resmi, seperti situs web PT Pelni atau aplikasi Pelni Mobile. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa tiba di terminal pelabuhan lebih awal agar tidak tertinggal kapal akibat salah memperhatikan jadwal keberangkatan. Demi memberikan pelayanan yang maksimal, pihak Pelni Medan terus mengontrol kesiapan operasional kapal dan fasilitas bagi penumpang. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi erat bersama para pemangku kepentingan terkait demi menjamin seluruh perjalanan masyarakat selama masa libur Idul Adha dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ririn, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar skill yang wajib dimiliki sebelum usia 25 tahun agar sukses menurut ahli. Profesor Psikologi Sosial dari New York University, Jonathan Haidt mengungkapkan satu soft skill yang menurutnya wajib dimiliki anak muda sebelum usia 25 tahun. Soft skill yang dia maksud adalah kemampuan untuk fokus karena hal tersebut sangat krusial untuk dikuasai generasi muda jika ingin sukses. Kemampuan fokus sangat penting, terutama di tengah derasnya arus penggunaan media sosial dan ponsel pintar. Saat ini remaja usia 13 sampai 18 tahun kini menghabiskan rata-rata 8 jam 39 menit per hari menatap layar. Ia mengingatkan dampak buruk pengguna ponsel yang berlebihan dapat menjadi permanen jika tidak segera dihentikan. Menurutnya, ketidakmampuan berkonsentrasi akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sulit menjaga hubungan personal hingga kesulitan mempertahankan pekerjaan. Untuk mengembalikan kemampuan fokus, disarankan untuk melakukan digital detox atau mengurangi penggunaan ponsel, khususnya media sosial selama 30 hari penuh. Saat muncul dorongan untuk mengecek ponsel, disarankan menggantinya dengan aktivitas lain seperti membaca, menulis jurnal, menonton film sampai selesai, atau pergi keluar rumah. Kuncinya adalah menyelesaikan satu kegiatan sebelum berpindah ke yang lain. Nah, rekan Rao, itu dia ya skill yang wajib dimiliki sebelum kita berusia 25 tahun agar sukses menurut ahli.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: I got potential.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
2: Lagi pengen dimanja. Hai rekan tahu, dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik ya.

0: 105 FM.
1: Hai rekan Rau, masih bareng Lia ya di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Korean makeup looks. Apa sih itu? Ya, di sini Lia akan menjelaskan ya. Korean makeup looks adalah riasan ala perempuan Korea Selatan yang memiliki hasil akhir ringan, dewi dan memberikan efek wajah tampak segar alami. Gaya riasan ini sangat cocok untuk digunakan untuk aktivitas sehari-hari sebab tampilannya masih terkesan natural. Nah, berikut beberapa ciri khas Korean makeup yang perlu kamu ketahui dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, kulit sehat dan dewi. Ciri khas dari Korean makeup look terdapat pada tampilan kulit yang bercahaya dan tampak sehat. Oleh karena itu, skincare menjadi prioritas utama sebelum mengaplikasikan makeup. Kedua, alis lurus dan natural. Berbeda dari tren alis tebal dan melengkung di barat, Korean makeup looks identik dengan alis lurus dan terkesan lembut serta natural. Pemilihan warna pensil alis pun cenderung disesuaikan dengan warna rambut agar terlihat harmonis dan tidak terlalu mencolok. Ketiga, mata minimalis dengan shimmer. Riasan mata dalam Korean makeup looks cenderung ringan dan simple. Warna-warna netral seperti coklat muda, peach, dan coral dengan shimmer lembut sering digunakan untuk eyeshadow. Keempat, blush on warna soft. Warna-warna blush on yang digunakan umumnya soft dan memberikan efek pipi merona alami. Warna peach, pink muda, dan coral menjadi andalan dalam riasan ini. Kelima, ombre lips. Salah satu ciri paling khas dari makeup perempuan Korea adalah teknik radiant lips atau ombre lips. Teknik ini identik dengan warna bibir yang lebih pekat

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Perhelatan Piala ASEAN Football Federation atau AFF U19-2026 di Sumatera Utara dipastikan akan menggunakan dua venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Media Atletik. Kepastian tersebut menyusul belum rampungnya sejumlah infrastruktur pendukung di Stadion Teladan Medan. Sebelumnya, Stadion Teladan sempat masuk dalam daftar venue ajang ASEAN U19 Boys Bank Sumatera Utara Championship 2026. Namun hingga Sabtu, stadion bersejarah tersebut dinilai belum siap digunakan untuk menggelar pertandingan yang dihadiri penonton. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan kondisi lapangan Stadion Teladan sebenarnya telah memenuhi standar untuk pertandingan. Akan tetapi, sejumlah fasilitas penunjang masih memerlukan penyelesaian. Menurut beliau, aspek keselamatan dan kenyamanan penonton menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan stadion sebagai venue pertandingan internasional. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh kepastian PSSI terkait penggunaan stadion selama turnamen berlangsung. Sementara itu, PLT Ketua ASPROF PSSI Sumatera Utara, Arya Sinulinga, mengungkapkan hingga kini masih terdapat dua opsi pemanfaatan Stadion Teladan selama penyelenggaraan turnamen. Opsi pertama adalah menjadikan stadion tersebut sebagai lokasi latihan bagi tim-tim peserta. Sedangkan opsi kedua, stadion digunakan sebagai venue pertandingan dengan skema tanpa penonton. Piala ASEAN U19 Boys Bank Sumut Championship 2026 dijadwalkan resmi dibuka pada Senin 1 Juli 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Laga pembuka akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste U19 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle Saria. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, di tengah kemajuan teknologi saat ini, semua dapat kita lakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama gadget atau lebih dikenal dengan sebutan handphone. Membantu kemudahan dalam berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan hingga mencari hiburan. Membuat gadget menjadi alat yang sangat diminati dan penting untuk memudahkan hidup manusia. Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Contohnya, paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Nah, Rekan Rau, kali ini Lia akan memberitahukan dampak negatif paparan gadget yang berlebihan. Berikut ini beberapa dampak negatif dari paparan gadget yang digunakan terlalu lama bagi mata kita. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher. Ketiga, mata lelah dan penglihatan ganda atau berbayang. Keempat, pada usia anak, diduga dapat merangsang miopia atau yang biasa dikenal dengan rabun jauh. Kelima, mata berair, dan yang terakhir, penglihatan buram. Meskipun penggunaan gadget dapat membantu memudahkan pekerjaan, namun kesehatan mata harus tetap dijaga. Salah satunya adalah mengurangi waktu penggunaan gadget. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gejala penyakit akibat paparan gadget yang telah disebutkan tadi, agar segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau, keringat berlebih seringkali membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman, apalagi jika tidak jelas pemicunya. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan karena bisa saja menjadi tanda adanya suatu penyakit. Berkeringat adalah salah satu proses alami tubuh untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan luar. Proses ini bekerja dengan cara mengeluarkan cairan yang mengandung garam melalui kelenjar keringat. Normalnya, tubuh akan mengeluarkan keringat ketika melakukan aktivitas berat, mengonsumsi makanan pedas, atau saat merasakan emosi tertentu seperti marah, malu, takut, atau panik. Selain itu, beberapa kondisi medis seperti hipertiroid dan demam juga dapat memicu tubuh mengeluarkan keringat berlebih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan jenis-jenis kondisi keringat yang berlebih. Ada dua jenis keringat berlebih atau hiperhidrosis, yaitu hiperhidrosis vokal primer dan sekunderi general hiperhidrosis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hiperhidrosis vokal primer. Penderita hiperhidrosis vokal primer akan mengalami keringat berlebih di bagian tubuh tertentu, seperti telapak tangan, telapak kaki, lipat paha, ketiak atau hanya kepala dan wajah. Area tubuh yang terkena biasanya bersifat simetris, misalnya bila telapak tangan kanan banyak berkeringat, telapak tangan kiri juga akan mengalami hal yang sama. Jelas keringat berlebih ini dapat disebabkan oleh masalah pada fungsi sistem saraf. Hiperhidrosis vokal primer umumnya mulai terjadi pada usia remaja dan dewasa. Namun jika Anda berusia paruh baya atau lebih dan mengalami keringat berlebih di salah satu bagian tubuh, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter. Yang kedua, secondary general hiperhidrosis. Keringat berlebih jenis ini terjadi pada seluruh bagian tubuh dan biasanya terjadi pada malam hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya penyakit tertentu seperti gangguan tiroid, tuberkulosis, menopause, gagal jantung, stroke, kanker seperti limfoma atau leukemia, penyakit Parkinson, diabetes, cedera tulang belakang, penyakit paru-paru, gangguan kecemasan, dan kecanduan alkohol. Kehamilan juga bisa membuat Anda memiliki kondisi keringat berlebih. Selain itu, pengobatan dan konsumsi suplemen tertentu juga bisa mengakibatkan tubuh memproduksi keringat berlebihan, seperti obat antibiotik, obat anti tekanan darah, obat untuk mulut kering, dan obat yang digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental. Cara mengatasi keringat berlebih, pada dasarnya penanganan keringat berlebih dilakukan sesuai penyebabnya. Jadi, bila keringat berlebih terjadi pada penderita diabetes, penanganan dilakukan dengan cara mengontrol gula darah. Selain itu, cara paling mudah untuk mengatasi keringat berlebih adalah dengan menggunakan produk antiperspiran. Di samping penanganan tersebut, ada pula beberapa cara mengatasi keringat berlebih lain yang bisa dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama, mengonsumsi obat tertentu. Selanjutnya, melakukan suntik botox, yang selanjutnya melakukan terapi ion toporesis, dan yang terakhir menjalani operasi. Tidak semua keringat merupakan tanda suatu penyakit, namun jika keringat yang keluar sangat banyak dan disertai gejala lain, Anda perlu waspada. Segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab dari keringat berlebih yang dialami agar bisa mendapatkan penanganan yang sesuai.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Kita akan ngebahas teknis untuk bisa menghijrahkan status dengan melobi langit dengan doa. Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar gak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi gak usah pesimis, gak usah putus asa dulu. Wah kayaknya memang takdirnya gak bisa, orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizah dari pesantren apa gitu. Kan kayaknya takdirnya gak wal hafizin, gimana sih ayatnya? Saya jadi lupa. Orang yang soleh, orang yang menjaga diri dengan orang yang menjaga diri, orang yang soleh dengan orang yang soleh, atau ibin li toibat, orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu gak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik, tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah gak sekufu, gak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih, gak ketemu nih. Takdirnya mungkin kita emang gak layak untuk dia. Tetapi dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita, baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Sebelum kita masuk materi itu, yuk kita tilawah bareng-bareng ayat yang standar lah tentang doa. Udah pada tahu kan? Silahkan dibuka. Ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Itu standar banget kalau bab doa. Surat Al-Baqarah ayat 186.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat, kalau kita kasih judul, ayat ini tuh janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita enggak akan binasa. Kita enggak akan kalah, kita enggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini enggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, ini qarib. Arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi gak berani ngomong gitu ke Allah. Cuma dipendam di dalam hati doang. Tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman,

Pun jadi ceritanya orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi itu, lihat orang Islam mah fake, suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita, gak original. Sering diperolok-olok, setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya? Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian lihat ke langit. Cuman gak ngomong, gini aja ke langit. Membatin, bayangin. Pernah gak teman-teman membatin ke Allah? Ini harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri, Allah, ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qarib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang apa waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati. Ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita. Please Allah, please gitu ya. Nah, itu kalau kita membatin, ini qaribun. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Nabi enggak enak mau ngomong, ya Allah tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi, mau ngomong kayak gitu tuh enggak enak sama Allah. Malu Rasul ke Allah. Masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit aja tiap hari. Udah selesai pulang. Besok lihat lagi ke langit. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan, belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok gak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang. Rasul gak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah gak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh saya pengen banget umroh, cuman mau ngomong kayak gitu mah, saya mah orangnya kayaknya gak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta. Orangnya gak mampu, kerjanya juga pas-pasan, gimana mau umroh, untuk makan aja susah. Tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali ngelihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, menitikkan air mata. Saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada-ada jalan. Ada aja jalannya. Dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macam-macam. Pokoknya ada jalan aja, tiba-tiba bisa umroh. Dan saya sering banget membawa orang umroh. Di antara jamaah itu selalu ada satu atau dua orang yang umrohnya itu miracle, keajaiban dari Allah. Ketika saya cari tahu alasannya apa, ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh, cuman gak bisa ngandelin hartanya. Allah kasih jalan yang lain. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu yang sering kita dengar kan? Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah gak ngundang, walaupun dia mampu, gak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qaribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari as-siqah billah. Tips pertama adalah as-siqah billah. Percaya deh sama Allah. Percaya sama Allah. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Kayak kita datang kepada seseorang untuk minjem duit, tapi kita ragu. Dia nih kayaknya orangnya susah kalau dipinjemin. Kalau minta dipinjemin gitu. Ini saya lagi ada masalah dikit nih. Boleh minta bantu gak? Apa?
Gimana ya ngomongnya? Susah ngomongnya tuh, ragu-ragu gitu kan ya. Akhirnya kita ngomongnya tuh gak enak, gak nyaman. Membuat dia juga ngasih ke kita juga ragu-ragu. Akhirnya gak nyaman tuh hubungan kita sama dia. Tapi kalau kita yakin banget sama dia, dia orangnya baik. Kalaupun dia gak ngasih dengan cara yang kita minta, kita yakin bahwa dia tuh pasti akan nolong kita. Sehingga kita akan curhat masalah kita itu dengan tulus. Bahwa kita punya masalah kayak gini-gini, bukannya kita mau minta-minta, cuman sifat dari manusia itu saling tolong-menolong, kita beritahu masalah kita, dan kita yakin dia pasti akan nolong kita. Kalau gak bisa ngasih duit, dia akan minta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Dia akan ngasih link, dia akan memediasikan kita. Oh, aduh maaf ya, saya juga lagi sekarang lagi butuh uang, ini lagi nabung-nabung juga, sama kita mah lagi sama-sama pengen hijrah status. Cuman nih saya kenal ada temen nih yang dia alhamdulillah orangnya tuh suka banget bantu orang lain. Mungkin saya bisa merekomendasikan, saya bisa bantu kamu, ayo kita jalan bareng, ngomong sama temennya. Pokoknya kita yakin dia bisa nolong. Nah kalau kita yakin, percaya sama Allah, Allah itu gak butuh perantara. Allah bisa nolong kita dengan cara apapun. Walaupun takdirnya udah ditulis, kamu tuh gak akan punya istri sampai meninggal dunia. Ya Allah, masa gitu sih? Nggak akan punya istri. Ya Allah, tapi gimana masa saya mau hidup sendiri terus? Kamu nggak akan punya istri, kata malaikat teh. Ini orang doanya, kata kan malaikat dengerin doa kita ya. Kalau di hati malaikat nggak tahu, tapi kalau di lisan kita doa, ya Allah, beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya, kata malaikat. Neng, ganti doa yang lain aja tuh, Neng. Itu mah takdirnya udah ditulis, Neng nggak akan punya suami, kata malaikat. Kita mah walaupun malaikat ngomong gitu, ah biarin aja. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Wadud, Engkau bisa mengubah takdir, kata malaikat. Ya juga sih, cuman takdirnya udah ditulis, Neng. Ya Allah, terus aja tiba-tiba tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayahnya nemuin, ternyata pas kita nguping dari kamar, wah itulah calon pangeran ki, pangeran kita yang datang untuk melamar kita, calon raja, calon imam. Malaikat heran-heran, wah subhanallah nih, si Enang ini gak putus asa dalam meminta. Kita juga gitu, doa aja terus. Walaupun takdirnya sudah ditulis, karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan. Masih ingat cerita seorang ibu di zaman Nabi Musa dulu? Yang datang kepada Nabi Musa bilang, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, saya gak punya anak, udah tua kayak gini, bisa gak ya? Saya minta tolong Nabi Musa doa kepada Allah supaya saya punya anak. Kata Nabi Musa, bisa aja sih, gak apa-apa ibu. Ya udah saya doain, ya Allah, ini ada ibu minta anak. Kata Allah, ya Musa bilang ke dia, dia gak akan punya anak, itu sudah takdirnya. Kata Nabi Musa, ibu maaf, udah ada jawaban nih dari Allah. Gimana ya Nabi Musa? Allah bilang takdir ibu gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah deh pulang. Sampai di rumah, ya Rahim, ya Rahim, doa aja terus. Besok datang lagi, karena dia pengen tahu kabar dari langit. Nabi Musa itu bisa bicara ke langit. Ya Nabi Allah, saya mau tahu nih, kira-kira Allah sudah memperkenalkan belum ya permintaan saya? Permintaan apa? Pengen punya anak. Tapi kan kemarin udah kata Allah takdirnya gak akan punya anak. Ya coba aja dulu sekali lagi, siapa tahu sudah mau sekarang Allah memperkenankan. Wah ini benar-benar dia husnuzan sama Allah, sikoh, percaya sama Allah. Gak percaya kepada yang lain, percaya sama Allah aja. Nabi Musa karena udah di apa, terus aja direngekin minta gitu, Nabi Musa bilang, ya Allah, ini ada ibu yang kemarin, gimana dong ya Allah? Kata Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, takdirnya dia gak akan punya anak. Bilang sama dia, ibu, udah terima aja takdir ibu, ibu gak akan punya anak. Oh iya, pulang lagi, ya Rahim, terus aja sepanjang malam, sepanjang hari doa, berhari-hari datang lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, udah berubah belum? Udah mau belum Allah ngasih saya anak? Kan udah kemarin takdirnya, tapi coba lagi sekali lagi aja. Nabi Musa minta lagi ke Allah, kata Allah masih yang sama, pulang lagi, gak datang-datang lagi ke Nabi Musa. Setelah beberapa bulan, datang-datang bawa bayi. Assalamualaikum, sudah semangat sekarang, beda gitu ya. Kalau dulu assalamualaikum, melas gitu ya. Sekarang assalamualaikum, hai Nabi Musa. Kata ibu, hah, ibu yang kemarin, ya itu siapa? Anak saya, hah, anak ibu, anak kandung maksudnya, bukan nyuri. Nih anak kandung saya ini Nabi Musa. Wah, Nabi Musa, nggak wah sih, subhanallah kalau Nabi Musa. Kalau saya mah wah gitu ya. Kalau Nabi Musa, masya Allah. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, itu ibu yang kemarin katanya takdir nggak akan punya anak, kok bisa punya anak? Ceritanya gimana Allah? Ceritain dong. Saya kok nggak update gitu informasinya, kata Nabi Musa. Allah ngasih update.
Kata Allah, Musa, setiap kali aku bilang dia gak akan punya anak, dia terus berdoa dengan menyebut, Ya Rahim, Ya Rahim. Allah itu kan senang banget dipuji, dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Kalau kita senang dipuji gak baik, kalau Allah senang dipuji, emang punya hak untuk dipuji kan? Allah senang dipuji. Dia bilang, Ya Rahim, kamu bilang gak akan punya anak, dia bilang, Ya Rahim, terus saja berharap. Wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Rahmatku mendahului takdir. Akhirnya dengan sifat rahim, Allah mengubah takdir ibu ini. Walaupun secara ilmiah gak mungkin punya anak karena sudah menopause, tetapi Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, tips pertama adalah, kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mujizat dan keajaiban, adalah atsiqah billah, harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, masya Allah, kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah gak pengen, gak akan terjadi. Jangan suuzon sama Allah terus bilang, ah gak enak ah banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja gak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan, lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau gak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita gak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh senang banget kalau hambanya meminta. Sehingga diantara hamba yang paling Allah cintai, diantara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya, ilahi, ilahi, minta sama Allah. Allah tuh suka banget diminta. Orang yang suka meminta itu bahasa Arabnya awwahun. Inna Ibrahim la awwahun halim. Ibrahim itu hamba yang awwahun halimun. Awwah halim. Halim itu artinya menahan amarah. Awwah da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Kalau da'a itu berdoa. Kalau da'a senang banget doa. Ada masalah dikit, ilahi, Rabbi, ngadu aja ke Allah, manja gitu. Dan Allah tuh senang banget dengan hamba yang kayak gitu. Sehingga sampai Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Garam aja minta ke Allah. Sepele banget masalah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti gak macet ya. Minta sama Allah. Eh kok macet ya Allah? Ya biar kita sabar. Udah tahu jam macet, berangkatnya telat gitu ya. Jangan salahin Allah. Tapi minta, bilang. Biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya. Udah belajar sih ya Allah, cuma gak tahu kan semuanya di tangan-Mu. Minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya Allah, ini rezeki dari-Mu. Makasih ya, makan. Kalau bahasa lainnya makasih, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tuh? Kalau enggak hafal, udah aja bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah ya Allah, masya Allah ini rezeki dari-Mu. Udah selesai makan, udah apa? Sendawa gitu. Alhamdulillah. Allah baik banget. Ngomong sama Allah, sering-sering komunikasi sama Allah, dan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah di mana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah maha menilai bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, mah Allah di mana? Allah ada di mana-mana dek. Ntar dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan gak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana. Allah bersama kita dimanapun kita berada, itu beda. Kalau bersama, ma'iyah artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai, dan terus memelihara dimanapun. Sehingga gak usah khawatir bahwa ah ini mah gak di masjid, gak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis, seperti di kamar mandi atau di mana yang tempat-tempat yang gak boleh, kita itu mah gak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, ilahi, Rabbi, kalau perlu lebih, ini lagi lebih manja lagi, pakai irama dikit, Allah, gitu. Wah, kayak orang manggil temennya gitu. Atau kita miss call Allah dulu. Ya Allah, udah gak ngomong apa-apa.
Itu miss call. Miss call Allah. Ngapain miss call? Caper, kangen sama Allah. Allah, Allah, gitu lagi. Itu zikir kan? Allah, Allah, Allah. Kata Allah, ada apa hambaku? Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Terus saja Allah di miss call berkali-kali. Pas Allah buka, wah 100 miss call. Allah 100 kali zikir. Udah 100 kali miss call, Allah yang telpon balik. Ada apa hambaku? Wah ditelepon sama Allah. Lewat kejadian-kejadian hidup, tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Langsung bilang sama Allah, thanks Allah. Kan romantis tuh sama Allah. Jangan semua cuma sama cewek doang bilang thanks. Segala macam bahasa-bahasa yang keren, sama Allah juga harus keren. Tapi setelah thanks, alhamdulillah. Karena itu yang paling baik. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh seneng banget didoain. Didoain di jad. Kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu enggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Enggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustaz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita enggak ngerti. Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok enggak nolong saya? Bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Enggak kayak gitu, Allah punya cara. Sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau gak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Ah, kok di akhirat sih? Ntar dulu, akhirat itu jaraknya gak jauh dengan kita. Cuma 60 tahun. 60 tahun tuh cepat banget loh. Sekarang rata-rata usianya berapa? Bahaya kalau nanya usia. Kalau saya mah udah setengah, udah 30-an tahun. Teman-teman pasti masih 17 ya. Angkat tangan yang 17. Enggak ada di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun. Yang di atas 40. Gue enggak berani angkat tangan, ada sih. Artinya waktu 60 tahun itu enggak lama, sebentar doang. Jadi analoginya gini. Kita lagi kuliah, pengen nikah. Terus kita naksir sama seorang cewek cantik banget. Dan saking cantiknya sampai kita cuma bisa bermimpi. Wah, saking cantiknya kayaknya gak mungkin banget buat kita. Tiba-tiba ayahnya bilang, "Dek, kamu senang sama anak saya?" "Yang mana, Pak?" Masih nanya yang mana. Takutnya yang tadi kebalik. "Ini yang lagi yang lagi kuliah, yang namanya si Fulana misalnya. Sebutlah namanya Nisa apa gitu ya." Terus dia bilang, "Boleh Bapak setuju kamu nikah sama anak saya, tapi ditunda dulu sampai kamu lulus kuliah." Kita seneng gak tuh? Sampai lulus kuliah, gak apa-apa. Masa kita mau bilang, "Gak mau Pak kalau lulus kuliah, mending gak usah deh, saya mau yang sekarang." Pasti gak gitu kan? Karena kita tahu ini cantik banget, keren banget, soleha banget, idola banyak cowok-cowok di kampus, dikasih buat kita. Syaratnya cuma satu, tunggu lulus kuliah 4 tahun lagi. Pasti kita akan sabar banget menanti itu. Gak mungkin kita bilang, "Pak, Bapak kalau nawar yang serius dong, 4 tahun mah lama tuh Pak." Yang kedua, tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu yang romantis, bahasa Arabnya munajat, curhat sama Allah. Dan doa itu ibadah, bukan sekedar permintaan, bukan cuma request, tapi ibadah. Jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah. Dan kalau akrab jadi romantis sama Allah, enak gitu. Hubungannya dengan Allah tuh adem banget, nyaman banget. Pas dia berdoa, "Ilahi," gini ngomong. Kayak Nabi Zakaria yang tadi di surat Maryam, pas sholat rakaat kedua. Apa kata Zakaria? Ini bentuk curhatnya Zakaria.

Nida and Khofiya, Zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya. Lembut banget. Jadi duduk sendiri, Ilahi ya Allah, bersenandung seperti Nabi Daud. Romantis sama Allah, bukan ya Allah, itu mah doa khusus untuk perang itu mah. Doain Palestina, doain Suriah itu harus tegas. Kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi, kadang Nabi gak mengangkat tangan, kadang Nabi memakai telunjuk. Semuanya itu sunnah. Dan kita saling debat masalah, oh gak boleh angkat tangan. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi tidak mengangkat tangan, kadang Nabi malah menunjuk gini. Kalau urusannya bab perang, biasanya gini, ya Allah, ya Allah. Bukan nyuruh Allah ya. Beda kesannya nelunjuk Arab dengan nelunjuk Indonesia. Kalau Arab, ngapain lo nelunjuk-nelunjuk gue? Kan gitu ya. Kalau Allah mah gak kayak gitu. Allah pakai bahasa Arab, jadi pakai filsafat Arab. Nelunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu. Jadi kita doa

tulang saya sudah lemah. Rambut saya sudah beruban semuanya. Tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Ini namanya curhat. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya, sedangkan Bani Israel itu mudah tergelincir. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, beri saya seorang anak. Walaupun istri saya sudah mandul, tapi saya terus berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, please gitu. Waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, jadikan anak itu yang sangat engkau ridhoi. Minta Nabi Zakaria ke Allah. Tiba-tiba dapat kejutan.

ada namanya tuh. Gak perlu lagi nyari deh googling gitu, nama yang bagus apa gitu kan ya. Lagi serius-serius. Ismuhu Yahya, itu sebaik-baik nama. Namanya datang dari langit. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi. Wah, ini first nih, anak paling soleh. Terus kata Allah,

Namanya Hanan Attaqi. Itu mah doa ya, bukan GR. Karena saya juga belum bertakwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Terus apalagi sifatnya? Wabarram biwalidai. Anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih ke Zakaria. Itu luar biasa sifat-sifatnya. Wabarram biwalidai. Gak pernah nyakitin orang tua. Walam yakun jabbaron asiya. Gak pernah berlaku kasar. Tidak pernah bermaksiat. Gak pernah berdosa tuh Yahya. Wassalam. Allah menjaga dia. Wassalam.

bangkitkan. Wah, ini dijamin dunia akhirat sama Allah. Hasil munajat. Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikkan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-soleha. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen yang baik-baik sebutin. Pengennya kita, hajat kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal. Ngomong Allah kayak gitu. Gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri. Gaya Sunda, gaya apa, bebas lah. Ya Allah, kurang modal banget. Gimana nih ya Allah? Tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Bilang gitu. Dan Allah akan mengatakan, lihat hambaku memujiku. Kan kayak kita bilang, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allah bilang, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Maliki Yaumiddin, hambaku meng... Gimana sih hadisnya tuh? Kan gitu kan? Allah merespon setiap ucapan hambanya. Jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Oh iya benar. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Tapi kan engkau maha tahu ya Allah. Oh iya. Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu. Wah, jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini, senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya. Terus kasih kartu nama. Pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita. Cie, kayak di film. Bisa gitu. Tiba-tiba ke-save di HP kita ada nama yang saya perasaan gak pernah nge-save nomor ini deh. Malaikat yang nge-save. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Gak usah khawatir. Allah punya cara. Tadi mah walaupun herai, tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Tidak usah kita atur gimana caranya. Bukan kita yang mengatur caranya. Kita hanya bermohon kepada Allah. Allah yang punya sekian banyak cara. Allah bisa pakai cara ilmiah, bisa cara yang tidak ilmiah, bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah. Ilmiah itu kan ciptaan Allah. Jadi jangan mengukur dengan logika kita, tapi mengikhtiar dengan logika kita harus. Kalau ikhtiar harus ilmiah, tapi kalau iman gak perlu ilmiah. Sakit, ikhtiarnya ke dokter, tapi yakinnya gak boleh yakin sama dokter. Ikhtiarnya seilmiah mungkin, tapi imannya gak boleh ilmiah, rabbaniyah. Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah bertentangan dengan ilmiah. Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya, bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa. Atau bisa gak punya ayah, gak punya ibu seperti Adam. Allah bisa menciptakan onta dari induknya, bisa keluar dari batu seperti untanya Nabi Saleh. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah, munajat. Ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif. Luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif. Di antara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu, orang Taif mencemooh Nabi dengan mengatakan, emangnya benar kamu itu, emangnya benar Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Itu penghinaan. Dihina gitu. Muhammad, beneran gitu Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Kayak gak ada orang lain, kata orang Taif. Terus ada lagi yang bilang, Muhammad, kalau kamu itu seorang nabi, saya tidak berani ngomong sama kamu, nanti saya terkutuk. Tapi kalau kamu bukan nabi, pendusta, ngapain juga saya ngomong sama kamu? Jadi mending gak usah ngomong aja daripada ngomong dengan pendusta. Intinya dia gak mau ngomong sama nabi, tapi meracau. Dia bilang, kalau kamu nabi, kalau saya berdebat kamu, saya akan dikutuk. Kalau kamu bukan nabi, berarti kamu pendusta, ngapain juga saya berdebat sama kamu, menghina. Ada yang bilang, hei Muhammad pergi kamu, jangan dekat-dekat dengan kampung kami. Disuruh anak kecil mengusir Nabi, bayangin. Bagi orang semulia Rasulullah diusir oleh anak kecil, dikejar-kejar pakai batu kerikil dilemparin. Itu luar biasa, berat banget perasaan beliau. Sama anak kecil, sama perempuan, sama budak-budak. Yang laki-lakinya tuh hanya bersorak di belakang. Perempuannya bagi orang Arab dihina oleh perempuan, itu luar biasa penghinaannya. Makanya di Mesir, pengalaman saya ketika di Mesir, orang Mesir itu paling takut sama cewek. Di pasar kalau ada ibu-ibu yang belanja, mang bungkusin yang ini, dibungkusin. Gak jadi deh, yang itu aja, bungkus lagi. Kayaknya, gak jadi yang itu aja. Sampai 3 kali si mangnya gak boleh marah. Kenapa? Cewek. Itu di Mesir tuh. Kalau di kita, wah udah habis itu. Gak usah cewek yang sebaya, ibu-ibu aja bisa
dihina di kita kan ya, gak menghormati orang tua. Kalau di Mesir, perempuan apalagi yang udah umur usia orang tua, itu sangat dimuliakan. Naik bus gitu. Ada ibu-ibu, orang Mesir kan gede-gede tuh. Naik bus, ya naik bus aja, naik damri gitu susah. Akhirnya barang-barangnya pada diambil sama orang-orang di dalam, dia naik sendiri. Oh, bismillah, Masya Allah, gitu-gitu orang Mesir teh kalau naik damri. Pas udah di atas, semua orang berdiri mempersilahkan dia pilih tempat duduk yang mana. Itu budaya yang mungkin di Singapura juga, pas saya ke Singapura kayak gitu. Tapi kok di Indonesia agak-agak jarang nih. Sering ada laki-laki muda duduk di halte atau di mana tempat-tempat umum, sementara di sebelahnya ada ibu-ibu yang gendong anaknya, tapi gak ada tempat duduk. Di mana rasa malu dan rasa penghargaan terhadap perempuan. Makanya kalau sampai seorang ribut dengan perempuan di tempat umum, itu di Mesir aib banget. Jadi kalau kita ramai sama seorang cewek atau seorang ibu-ibu di tempat umum, pasti orang-orang Mesir akan marahin kita, gak marahin dia, walaupun dia yang salah. Aib, kata orang Mesir. Hei, aib jangan kayak gitu. Tapi kalau kita berantemnya sesama laki-laki, dia akan bilang, selalu ala nabi, selawatlah kepada nabi. Kayak gitu cara mendamaikan pertengkaran di Mesir. Dan menurut survei kecil-kecilan saya, orang Mesir itu paling sering bertengkar di bus kalau lagi bulan puasa. Lapar soalnya. Itu sering banget, asal bulan puasa ramai di bus. Orang Mesir kan suaranya kencang ya, kayak singa gitu. Ramai di situ, dua orang. Akhirnya yang lain bilang, sallu ala nabi. Langsung, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Tapi dia sempat salawat dulu. Kalau di kita kan, apaan sih? Gak ada hubungannya juga, gak nyambung, keles gitu. Kalau di Mesir, mereka paham. Kalau dibilang nabi, langsung mereka menghargai, sallallahu alaihi wasallam. Terus marah lagi. Ya amin, sallu ala nabi, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Kadang-kadang saking marahnya, sallu ala nabinya sambil marah, mah, sallallahu alaihi wasallam, saya bilang juga. Jadi sampai ada yang bertengkar dua orang, disikapin dengan bijak. Orang Mesir kalau marah tuh suka bilang keledai. Ya hamar, wahai keledai gitu. Terus yang orang bijak ini kayaknya educated, dosen gitu kayaknya, dia bilang, emangnya ada keledai selain engkau di sini? Terus dia bilang, gak ada. Ada. Apapun jawabannya salah. Memangnya ada keledai selain kamu di sini? Kalau dia bilang gak ada, berarti emang kamu sendiri. Kalau dia bilang ada, berarti kamu juga keledai. Cerdas ya, luar biasa nih. Di Mesir saya dapat banyak luar biasa pengalaman. Intinya apa? Perempuan. Yang mengusir Nabi di Taif, perempuan. Anak-anak, budak, coba. Gimana perasaan Nabi? Itu benar-benar nelangsa banget, sedih banget. Begitu turun dari Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian istirahat. Habis dikejar-kejar dari pagi sampai sore di kebun kurma, Nabi lagi istirahat. Terus Nabi berdoa. Nih doanya saya bacain ya. Wahai Robku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku. Wahai Robku, Engkaulah yang Maha Rahim, Engkaulah pelindung orang-orang yang lemah, Engkaulah penciptaku. Kepada Engkau aku berserah diri, ya Allah. Kepada musuh, kepada siapa Engkau akan menyerahkanku, ya Allah? Kepada musuh yang akan mencelakaiku, atau kepada keluarga yang akan membantu urusanku? Tapi apapun itu, tidak ada keberatan bagiku, asal Engkau tidak marah kepadaku. Mau diserahin ke musuh, gak apa-apa, ya Allah. Mau diserahin kepada keluarga juga gak apa-apa. Yang penting kau gak marah, ya Allah. Ini bahasa Nabi. Terus Nabi bilang, sedangkan kasih sayangmu maha luas bagiku, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, aku berlindung dari kemarahanmu, ya Allah. Dari juga azab-azabmu, kepada engkaulah aku adukan perihalku, sehingga engkau ridho, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaanmu, ya Allah. Tapi ini kalau kita baca dengan versi Arabnya lebih romantis lagi. Versi terjemah memang agak kaku. Kalau kita tahu bahasa Arabnya, ya Allah, tidak masalah aku diperlakukan kayak gini. Tidak masalah aku diusir, aku dihina, aku disakiti, aku dilempari, aku dikejar-kejar. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Coba, gimana Nabi itu cinta sama Allah. Mendengar doa Nabi yang romantis banget, sambil menitikkan air mata, tubuhnya banyak bekas luka lemparan batu, bajunya itu kotor, malaikat itu sampai gak tega, sampai Jibril turun. Wahai Muhammad, kata Jibril, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah,
Kata Jibril, Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi pada dirimu terhadap orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk mentaati perintahmu ya Rasulullah. Kata malaikat. Jadi kayak ada seorang anak yang nangis sedih, tiba-tiba datang ayahnya apa ngelus-ngelus gitu menenangkan dia. Ya Rasulullah, Allah udah memerintahkan malaikat gunung kok, jadi menghibur gitu. Jangan sedih ya Rasul, jangan sedih, gak apa-apa. Itu malaikat gunung udah siap tuh, apapun yang kamu perintahkan. Langsung malaikat gunung siap-siap gitu. Terus kata malaikat gunung, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, perintahkan saja kepada kami apapun. Jika engkau mau, kami akan timpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif, sehingga mereka mati terhimpit oleh gunung-gunung yang kami timpakan. Perintahkan ya Rasulullah, perintahkan. Kata Rasulullah, tidak wahai para malaikat. Kalaupun mereka tidak beriman hari ini, aku berharap kepada Allah, anak cucu mereka kelak akan beriman. Nabi gak sakit hati kepada orang Taif. Dan Nabi juga tidak marah kepada Allah ketika beliau diperlakukan oleh hamba-hamba Allah kayak gitu. Tetapi yang penting Allah jangan marah sama saya ya, kalau bahasa kita mah. Ya Allah maaf ya saya jadi kayak gini nih. Tapi Allah gak marah kan? Gitu banget tuh sama Allah coba. Dia udah habis-habisan, kemudian belum berhasil dakwahnya, masih takut sama Allah. Kayak kita ngedakwahin teman kita, terus kita dicela sama teman kita, dimusuhi oleh teman kita, kita gak marah sama dia, gak marah sama Allah. Gak bilang, Allah itu sih susah ya dakwah. Gak ngomong kayak gitu. Ya Allah maaf ya dia belum menerima dakwah saya, ini pasti karena saya gak benar nih menyampaikannya. Ya Allah jangan marah ya sama saya, besok saya coba lagi gitu sama Allah. Terus ke orangnya gak marah karena mungkin dia fa'innahum la ya'lamun, mereka tidak mengerti. Besok akan dicoba lagi, didakwahin lagi, diajak lagi, terus aja kayak gitu. Ini munajat Nabi kepada Allah SWT. Sehingga gara-gara munajat itu malaikat turun. Sama kayak munajat curhatnya Nabi Yunus

tuh bermunajat di dalam perut ikan, lirih banget, suaranya tuh pelan banget. Tapi suara yang pelan itu menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita udah teriak-teriak pakai mic, enggak ada yang bergetar. Nabi Yunus kalimatnya sederhana, tetapi dari hati banget, benar-benar curhat. Ya Allah, tidak ada ilah selain Engkau. Aku ini udah zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allah, maafin saya. Subhanallah, subhanallah. Engkau Maha Suci, saya ini kotor. Engkau Maha Suci, saya ini kotor. Terus saja sampai suara Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam laut yang dalam itu, menggetarkan arasy Allah di langit ketujuh. Tiba-tiba malaikat arasy bertanya, suara siapa ini ya Allah? Begitu indah, begitu lembut, meminta ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah, itu suara hambaku Yunus. Apa yang dia minta ya Allah? Dia minta ampun kepadaku. Ya Allah, please ampunin dia ya Allah, please, kata malaikat-malaikatnya. Semua malaikat meminta ampun untuk Yunus alaihissalam. Sehingga kemudian Allah mengatakan, ya sudah, aku ampuni dia. Tiba-tiba Nabi Yunus diselamatkan. Curhat sama Allah, kalau ada masalah bilang ke Allah apapun. Ya Allah, duduk

Maafkan saya Allah, ampuni saya. Ada masalah dikit? Ngomong ke Allah. Habis ada kesalahan? Ngomong ke Allah. Terus dia bilang lagi, Rabbi ayat 17, Bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang berdurhaka atau berbuat dosa. Udah. Terus ada masalah lagi. Nabi Musa diusir dari Mesir, dikejar-kejar sama tentara Firaun di ayat 21. Apa kata Musa? Rabbi, najini minal qaumiz zalimin. Ya Rabbi, selamatkan saya dari orang-orang yang zalim. Ngomong lagi ke Allah. Udah, Nabi Musa pergi sekarang. Kemana perginya? Dari Mesir ke Yordania, Madian kalau bahasa dulu. Pergi tuh. Begitu pergi ke Madian, bilang lagi ke ayat 22. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa asabil. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan ya. Ya Allah, tunjukin dong saya jalan harus kemana nih. Saya gak tahu harus kemana larinya. Allah tunjuki. Jalan sampai ke Madian. Begitu udah selesai adegan menolong dua orang perempuan yang sedang memberi minuman ternak, Nabi Musa capek kan? Udah seharian jalan, kemudian kurang makanan, sendiri, gak jelas negeri yang beliau tuju. Akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon di ayat 24. Terus beliau mengatakan, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah. Saya sekarang lapar, saya haus, saya gak punya tempat tinggal. Saya sangat butuh kepada kebaikan darimu. Bilang ke Allah, tiba-tiba habis doa kayak gitu, datanglah cewek itu dengan malu-malu kan ayat berikutnya. Ternyata cewek itu adalah cikal bakal jadi istri Musa. Jadi kalau ada apa-apa bilang ke Allah. Gak sengaja ngelihat Instagram, oh ada yang cantik, Rabbi, yang ini nih, yang saya gak sengaja gitu. Tapi jangan dikepoin ya, dan jangan terlalu lama ngelihatnya, sekilas saja. Atau minimal kalau gak yang ini, yang kayak gini, ya Allah, ya, ya Allah, gitu. Ngomong nanti ketika selesai sholat, makanya banyak-banyak doa sama Allah. Dan yang romantis, yang lembut, banyak-banyak berzikir. Jadi sebelum doa itu tasbih dulu. Tasbihnya dengan bahasa yang kita nyaman. Subhanallah, subhanallah boleh. Atau dinyanyikan juga gak masalah dengan suara yang baik. Bukankah Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita? Dan diantara isi Al-Quran adalah zikir. Kita bisa bilang, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Coba kayak gitu malam hari sendiri. Pasti orang yang lewat dekat rumah kita bakalan lari gitu ya, dikirain ada suara. Malam hari zikir di kos-kosan gitu, pada teman-teman pada kabur semuanya. Dikirain ada yang gentayangan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi kalau teman-teman bersiul, bersiullah dengan zikrullah. Daripada kita bersiul dengan lagu-lagu yang misalnya hanya irama biasa kan ya. Saya udah gak hafal ya lagu-lagu terbaru. Yang dulu-dulu mah yang saya tahu paling, kau hancurkan hatiku, hancurkan ya. Nah gitu aja bersiulnya di mobil, kau hancurkan hatiku. Ah. Mending kita Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Biasain aja bersiul dengan nama Allah. Itu namanya miscalling Allah. Sehingga nanti Allah akan melihat, wah ada hambaku nih menyebut-nyebut nama aku kan, di miscall tuh caper dulu. Udah gitu baru ya Allah, baru minta sama Allah. Jadi kalau kita mau munajat, mau romantis, mau curhat sama Allah, sebut nama Allah, agungkan kebesaran Allah, berselawat kepada kekasih Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina mangga, enggak pakai sayyidina mangga, yang penting jangan ribut bab sayyidinanya. Mau doa aja, enggak ada tuh sayyidina, rame kan? Enggak ini berdoa ada jadi debat kan ya. Komen, udah aja enggak apa-apa masalah mau pakai sayyidina. Mangga enggak pakai sayyidina juga enggak masalah, tergantung mazhab. Ada yang nyaman harus pakai sayyidina karena saya cinta sama Rasulullah. Ada yang nyaman saya karena justru karena cinta sama Rasulullah, enggak mau nambah-nambah kayak gimana Nabi mengucapkan aja. Mangga. Yang penting selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru minta, ya Allah, saya lagi ada masalah. Gini nih ya Allah, sebutin curhat sama Allah. Dengan demikian, doa kita akan diijabah insyaallah. Tapi ini baru berapa nih? Baru dua ya. Ada beberapa tips untuk doa yang powerful. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Gak usah terburu-buru, yang penting bisa diamalkan. 105 FM.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan disebut bulan kemenangan karena memang di dalamnya terdapat berbagai macam kemenangan dan penaklukan para prajurit Islam melawan kaum kafir yang selalu merongrong kedaulatan Islam dan juga menzalimi manusia. Contohnya adalah Perang Badar dan juga Fathu Mekah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba untuk menyajikan ke ruang dengar Anda beberapa peristiwa penting di bulan Ramadan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 peristiwa penting di bulan Ramadan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pembebasan Andalusia atau Spanyol. Mendengar yang budiman, Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Liberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa abad lamanya. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Tariq bin Ziyad, salah seorang panglima Muslim, memimpin armada Islam, menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah itu, mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan Kristen yang menguasai Andalusia dan juga mengekang kebebasan rakyatnya. Selanjutnya pendengar, yang lebih menarik lagi adalah justru rakyat Andalusia merasa senang dengan kedatangan tentara kaum muslimin. Sejak ratusan tahun lamanya, kekuasaan raja-raja Kristen telah menzalimi rakyatnya sendiri dengan pajak yang sangat tinggi, serta korupsi yang merajalela di kalangan pembesar mereka. Perlu diketahui pendengar bahwa Islam berkuasa di tanah Andalusia atau sekarang wilayah Spanyol selama 8 abad lamanya. Kemudian pendengar, peristiwa penting kedua setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peperangan Zallaqah di Spanyol. Pendengar, peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat bulan Ramadan tahun 459 Hijriah. Peristiwa ini berawal ketika gubernur Cordoba yang bernama Al-Mu'tamin meminta bantuan kepada dinasti Murabitun yang ada di Afrika Utara untuk memerangi Alfonso VI yang berniat menyerang wilayah Islam di Cordoba. Akhirnya pendengar, tentara yang dipimpin oleh Alfonso VI yang berjumlah 80.000 tentara kafir berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat, pemimpin pasukan Murabitun dari Afrika Utara, yakni Sultan Yusuf, berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Selanjutnya pendengar, peristiwa penting lainnya atau yang ketiga yang terjadi setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pendengar yang beriman, pada tahun 1405 Masehi, bangsa Mongol melebarkan penaklukannya hampir di semua benua Asia. Menurut sejarah, Kekaisaran Tartar menguasai daerah seluas 33 juta kilometer persegi, di mana jenderal tentara Mongol dikenal sebagai nama Genghis Khan. Dalam masa penaklukan itu pendengar, mereka membunuh lebih dari 1 juta rakyat negara yang dikalahkan oleh mereka, termasuk membantai kaum muslimin di Baghdad dan juga sekitarnya dalam satu peristiwa yang sangat fenomenal. Kemudian pada tanggal 15 Ramadan 658 Hijriah, tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutuz dari dinasti Mamluk Mesir menyerbu ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut dan terjadilah perang yang disebut Perang Ain Jalut. Dalam pertempuran itu pendengar, tentara Islam meraih kemenangan. Kemenangan itu adalah suatu yang sangat luar biasa saat Mongol yang terkenal dengan kekuatan dan kezalimannya akhirnya berhasil dikalahkan dan ditumpas oleh tentara Islam yang juga menjadi kemenangan bagi seluruh manusia. Selanjutnya pendengar, peristiwa penting lainnya atau yang keempat adalah peperangan Yakhlis. Tahukah Anda pendengar? Pada tanggal 15 Ramadan tahun 1294 Hijriah, tentara Islam dari dinasti Ottoman atau Khilafah Turki Utsmani
yang dipimpin oleh Ahmad Mukhtar Basha dengan jumlah 34 ribu anggota mengalahkan tentara Rusia yang berjumlah 740 ribu pasukan. Sebanyak 10 ribu tentara Rusia telah tewas dalam pertempuran tersebut dan hal ini menjadi kebanggaan umat Islam dalam mempertahankan agama yang sering mendapatkan ancaman dari pemerintah Tsar di Rusia. Selanjutnya pendengar, peristiwa penting yang terakhir yang dapat kami sebutkan di kesempatan kali ini setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah direbutnya garis Barlev Israel. Pendengar yang budiman, dalam sejarah modern terjadi perang Yom Kippur yang melibatkan tentara Islam yakni dari wilayah Mesir dan juga Syria dengan tentara Israel pada tanggal 10 Ramadan tahun 1390 Hijriah bertepatan dengan 6 Oktober sampai 22 Oktober 1973 Masehi. Perang Yom Kippur ini pendengar juga dikenal sebagai Perang Arab-Israel, di mana perang ini adalah bagian dari konflik Arab dan juga Israel sejak tahun 1948, di mana pada bulan Juni 1967 terjadilah perang 6 hari antara Israel dan juga Mesir, Syria, serta Yordania. Dalam pertempuran itu pendengar, Israel berhasil menduduki Bukit Golan, Syria di utara dan Semenanjung Sinai Mesir di selatan hingga ke Kanal Suez. Setelah itu Israel membangun barisan pertahanan di Sinai dan juga Bukit Golan sehingga pada tahun 1971 Israel membangun benteng dan kerja tanah raksasa yang dinamai dengan Garis Barlev, mengambil nama Jenderal Israel Haim Barlev. Pada 10 Ramadannya pendengar, pada tahun 1390 Hijriahnya, tentara Islam berhasil merebut benteng itu sekaligus mengalahkan Israel. Dan yang menariknya pendengar, dari peperangan ini adalah peran seorang sarjana Islam yang merangkap sebagai Imam Masjid Kota Suez, Sheikh Hafiz Salamah yang memimpin peperangan tersebut. Itulah pendengar 5 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat menginspirasi kita dan tentunya menjadi perenungan bersama bahwa Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan tapi bulan untuk selalu berkarya. Akhirnya saya Muad pamit undur diri dari ruang dengar Anda sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.